0: 宗教拉手在小气的动画当，老二当三人，我将记录就为来意，才来等准备过年拉的三把当。家看起三家，我将记录就为小舅了，滚得休息当呢。家看起几看店家，送去店里当鬼吧。马赛当，妈妈我将团长了，滚得等上当的，马棒对路当，忙的永久娘在写卷，他叫三把，他弟当他的了，看起娘不认真卷，他叫三把。 你个人娘不在家，谁个担待办呢？妈妈娘不是托你，不接等着当鬼吧？当主教写卷所用的凶怒家的，立即被收到上级，运气没本托当呢。拉萨南大当官，可批评立即被本看主教和他是鬼吧？对了，这批立即被人不猜疑当，没啥可去立即被，没事也吃在狼子他叫谁的？ Nyöntang la yey ni lebzi pa kubchuu se pa tang leji la yey ni dengjoo si pi mo pipchuu che chaso tenpo chong te. Pupzong lezi xe di pa zanj tuan jun khoyo zangpo chong gui pa. Nyöntang lumi chi chua cho leiz tuwa ta tuan cho se jua tamzai se te. Changtam xue pa ta tuan ngu dru pa jubzang tuan pa. Pemze tuan pa jie se ne tang zhuang ki tabju gubri ta rangchoo ju tawain chi leki lang za. Pam ju tam jie chong pa jien ro ju kundai tongwe gu xiu chenpo jua se te. Shabya khala chumri sapa thubju kundi tong gupi nesan awa shi. Lai chota rinwi dawa tsere kunghu tse jambal mong shuli ji ta yin na xo yupa shi.
1: Shangxiong jung dungzi chu dang jie ken dungzi chu pe jung da ji si chi ruk haki chi cha si bi du cui dang bi ban ju ku ju zhang yi sa yu lingwen bar ban ju tin bu dang pi ji la kundi tongwa mang cu ru pin ba chi ji si ju ri dang shen bi kundi wu 上军节中文用节每日来月用不过主动写着加加送新白的对从白里加加对应当参加派行对此取决对门家用节安当部军权特约把谁向了帝国节三区许军亚卡夏瓦当来自中期区区总计经济母定日行李冷库节出行呢红瓜当丝瓜所日卡格莫此写词三部约把谁 冷库琴经过为三国版的德律公格大瓦索南冷库琴主要看家仪瑞卡格我此团体加马加拉新巴当我此忙切瓦冲日图真卡九本都大动安去我此得从冲日当罗马娘里喜剧跟家下月大瓦当部的松壁版的安去主要看层面吞北国赤松医院行剧接松巴谁 七点行中团里批级女部新兵行中满足级永北土日新月那其中期拉日总个北京娘养之牙所擦团里批级次元建设公司向中德党中村娘里看我的年平娘里新兵的满足穷就狼的学兵若大木三部写了就月 北京娘养之牙所擦团里批级次元建设公司临近行动多级责任给独立对策党部公司信用局村里库就点兵案批级新八的杰孙尼张进本局队部党张米提从康电信村队书记真从特朗里新闻新闻地图哈萨党温州书记从朗乡比日孙哲党满立了村级退避 开山阳忙得心都接送八十忙平时局内配短球七八能忙从北平永伟的学七学行我的车库日头总给推过仓位新批入学习局了电八当库里从来也不约八的定三年地给热卡布所擦里短体批级清不动月日头总热帮向早跑中去琢磨这些短球期第二卡给我们一家车给我了
2: 啊，剩下给那的，那不如给那的，都做给他了。我们连那种就不被给工资，那都做给他了。那，啊，他俺让人家说，人家咋许多？
1: 日头总上班想，咋跑中年级主任干嘛他接起？
2: 接起没忙忙做给那的，什么叫给那还想给钱不？中班的人那，人家没别个中班，那现在没得吧？中班的那的，中班人忙啊，就给我的些送那，吃些不就浪吃不够的，是永远是给我的些那吃人。
1: 中山大集结特区学院的拉德西比杰军武让军级女校有个心理党人民有个年纪丁子永久的工地当地中文用节拉普党从年上行级永北浪部加西党员 ཁྱི ཕྱི་ལོ་ནི་ཚང་ཞིན་ཉུ་ཆུང་ཞི་ཡོ་པ་དེ་ཡོ་གོ་ཨ་མང་པུ་ག་པོ་ཞི་ཡོ་དུ་ཅོ་ཡོ་ཁ་མ་ཇན་ཆུ་སང་གོ་པ་རེ་དཱ་སོང་པ་རེ་མོ་མང་པུ་དོ་ཇ་ཐོ་ནི་ཁ་མ་ང་ཁེན་ཡང་མང་པུ་དོ་ཡོང་བེ་གོ་ཆུ་ཉེ་ཁ་ལ་ཤུང་ཞི་སོང་པ་ཞི་སང་ཐུ་ཆེ་དེན་ཞིན་ཇུ་ཐུ་ནི་ཕེ་ཅི་ཉུ་པོ་ཅིན་པ་ནི་མང་ཤུང་བེ་ཕར་ཅི་སི་ 当部, Ranjunji, Chumi Munshi, La Yu Yumbe Gor, Chu Dun Jija Jia Sun Simbati, Du Tsumbali, Jia Dun Dan Tsanga Power Dan, Du Tse Chuji Dumer, Jia Yunji Dun Jedu Leo Bashi. Ranjunji Sin Li Jun Siti, Piji Chiaku Chu Chu Chang, Xu Chun Yi, Dulu Tsun, Ranjunji Dangwe Dan Si Jung Gun Jumi Uchi Wu, Ren Ka Tsimba Kagi, Tu Mu Tu, Xin Ju Ba, Bei Per Yung Wei, Xiang Gu Qin Bu Dun, La Der Si Tu, Qi Dian Tun Li La Din Li, Yung Bei Pen Nu Yung Wa Si Bi, Xin Ju Bi Li Yu Dang, Yung Bei Pen Nu Yung Ju Ru Gun Di Te Yue, Xin Ju Ku Du Ju Ju Ding De Si Di, Xin Ding Xin Xiu Ge Si Ju La Der Si Ba Su Ji, Xia Te Qi Ri Si Bi, Ranjunji Xin Ju Bi, Yung Bei Pen Nu Yung Ju Ru Gun Di Jiang Te Yue, Ji Sun Ba Shi.
0: Loka chung chen chung ji zong de yuan song ji xing zu niem ji xin ju chok ba zao de rang ye ji tuan kao da zhe dang tu yu zu niu zhe de li nu xie ni tai dong ju de xian ru bu yong ban pa tap xie bi mang cu nan ban pa sung ju lam de ju tu ba song yu ba ri xiang la ti ko ji san ji se ru na chung ji zong jian min xiang zha xi zhong zu zhong men jie wei ce le ge xiao ba nga bo ne shang chu bi wo man ju ge yu ba tang 차제비 俺最大家年一得了强调我们节目主编要自由也看我们店里妈妈要自由去送不是俺做家靠买本控制送不年要找谁不是吧当中我们从俺三年让这边年前的高你的有些年家们就是年家人本我们这边的中我们去我到里高云总当去给一把是从这种家面向张起中主中我去着急
2: 야,主席的,所以,马萨的,大,中安的,我的,这,路,下,下,下,马,我,去,出来,当,这,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,地,
0: ཁྱི ཐེ་ཏི་ནེ་སམ་པར་དེ་སོ་ཚོང་ཐོམ་ན་མང་སོ་ཅི་ཡོམ་པ་པ་ཅི་རི་སམ་སོང་ཁི་སོང་པ་རི་ཨོ་མ་ད་ནེ་ནུ་ཚ་ཅིན་ཚ་དུ་ལེ་ནུ་ཟོ་རལ་ཅེ་ཅི་ཡུ་ཁོ་ཁ་ན་ལེ་ཟོ་བེ་ཟབ་ཅི་དེན་ཅ་ཅི་ཚ་ཡི་ཏར་ལེ་ནུ་ཏང་ཟབ་སེ་ནེ་སམ་ཅི་ཅི་དེ་ཐོན་ཟེ་ཟོ་ཅི་ཡུ་པེ་ཤིང་ཟོ་ཁི་སོ་ནེ་རིང་ཏང་ཐོ་རོ་སེན་ཡ ti. Te da ta re hong ni ta hu be so hong so su yang chan sao si ji yue pa ri. Chong jie zong hing zu niam jir ci yu gong si niam lai pa sunab jiam si ji. ngāchū tētāo yuñi yuzo zhōngbui māngchō chī yuñbāṁ tōr sāmbātā nzēb chū pār hlēmī chē tuñzē kōndū tōp sōng kī sōngbātī. Rēwē hīngzhō kua nē lēnū kōkā pārtā, tēnē chātō tētāo sībī yuñi sōm chī sāmb chī hīngzhō kī pējē lāmb hiāng yū. Lētō lāmb mā yī kācē chē rōng kōngchū tōmī sāmbdē jāni sāmb tū yuzo jāyō sō chū tūbjū mbēpā sīgī yuñbātī. Chōngjē zhōng hīngzhō nyamjō sīw kōngsī Nyamlai pa, hello ki.
2: Sunjia lu wada, xingbu xingjiang ji yin. Nyamdu nyamlai che che, chomri gang zhuo tuye chi da, li da qir duwa, jik gang zhu chongji zong zang ma se, da nyang loa zhong qir, di pi bi nyang bie yong, dong tuye chi.
1: Daga li ku ni ni zbi sir, xi ci zhu ni, zhuang tang wei chi jun, zhi zha bi bu zhang, xiu zhi wen chi, nian do ni za zhu lu, zhi zha san lu zhi ni qi kong ji, zu ni li duan chi qi duan gui zhi cong du zu xiong nuwa tang. Kong ki, ma la gong du xie ting zu xie di, jian jiu gong di tong gui ba dang. Nye bar do, ding ke ni la sung zi ta ji de xiu wa dang. Sung xiu ni tui ba xie gui la, duan qing yi dang zu duan yir, xie yu zhu gui ba ma zi. Zhong hua mi ri qi tun cu bin du xie ting zu xie di, zhi zha zhi ni li duan ji cun da du gui ba dang. Xiu cu lu su dong wa dang, duan qiu xie jiu ri dang zin xie di, xia xia ka gie ren se bi tu lu jiu ri gong di tong gui bi ni su nong yu ba xin.
0: Jeda nga para samtu kancha rambi kiwa ta meto yengu tso yubi buhudu yoko sepi duchu zangyu kheri. Nga jay ngabsu duchu che kokab zangbo ta doi ne sho yen yungi yoko rwi samtu nzi do dimpi rangzong zi jiong ta rene che ngomso la nyungro se yubari. Nga jay ren jiong yong che rene yoko rwa chomra chupo yubi ta. Jilu nido nye do lu rangjiu che yoko duchu zangbo ngu yakbo he tso yubari. Xiamla ti ko chi sanju seru na. Lāsār jējī nāmbī kāngbā tāng pōpdāng pōtālī tāngchī tō yōkō wā māwā jāyāo sācā kāni yōngu yōkō rwī tā nyēsā nī lōjū yōnei dīmbī pōpdāng pōtālī nyāmsāng lā tāwā tā rīgnei jī ngōmsā lā nyōngrā sā yōpā rī. Hōnei nī yīmbī yōkō wā mā kī yōngjī būjīn zījō ngōmsā rā chīwī ngē yīwāng chō sōng hī sōng bā rī. Pōpdāng pōtālī xiāngu kī dzōngjāb lōkāng jīlāi nāng jējī nāmbī kāng yō. Daga lansi ngume xiubya logan chabdu siyige yuebi, nyingbi luda tang nyamjir dimbi tangtabji yoko wi yiwan kou yubari. Yoko wa hongchi geyi rinne ta loju ten samundo, nge bu zotan su ngume xiubya rinne la nyamli yang sepaye, hajang jipo songki sumbari. Nremjir chawa jimtay ntugu cangadu sumbata doi, buhudu yoko la yungwi talam yang jema tu sen yu. Namjir ta nyudu ji alam, Gengkhor tongwa soje damga mangbo yubi yokor ba tsu, tabso mandawi tongne santun zipa nyongro sa juyo. Gengkhor tangni yungwe lamtay zohye yinpi ngwine jalam sumche jije, chunbu loje lamtay tar. Nga je ngabso yuray gabso chenpo top yubari. Chamdu lamje je ngabso jaksa tang, lasi kankor gasa chukcha tuyepa tang, yokorwe langkor tangni jia yanku pejo je namba mandawa nyongro sa yubari. Yokowa huang zhe yi, buhune hajang zibi sacha xie rin dola, degi mayang senpa zangpundo. Lambarta yubi tangmang xiabyu dene so yang, kaangu jigu yubba tang senpa kubundo chi songpa ri. Yokowa zhang yi me ye, lambar jin zijong dawe mongwa pa xindo. Nga zui bar mangbo jia pa ye, zido dinpi chungsam zungzhe li du hajang yakbo zhomdo. Nga zu tadang, Namdu yin xie la yangjie jie yunzi yuji songpa ri. Yoko wa zhangshu keye, lambar jie yujiong hang sang gui pa xindo. Yoko zam mambar mizi nyamli ngomsa xie jie rindo chi songpa ri. Nyibi luna rangjio jie rinne la tiine, yoko lan tunji jia wa tang, yoko la tiine rinne ngunpa. Rinne yoko ra nyamdi tingzab sepa jie xie di, rinne yoko ra tunzi posom cho su tang ni, yoko chakji zong tang, yoko ra chamra. Jisu lamtai rinne tang yoko nyamdi gongpar pitu kwa jie mangda xe du ne, rinne yoko chomran chukcha du du tang yo pari. Nilu nga jie rin la yang, yong yong jie sakur ka gi chidi rinne yoko se go, jungu ca chupo se ne, yoko wa namang ji da ing yo nambi yoko nyamlin kondu se yo pari. Yizi tenki zong rintang chongda tu shobji kundru suwi se go pa ne, ximzi ta gui me xubya rinne, Logar so chi chu dimbi nangdu ten jay la nyamni sha ju yubi, yoko ra mangbu yiwaan go yubari. Loka chongche nagar zi zong to kawa pamni yangzhu yumso tang, pomo yomso so, somo kawi lupi, kaare jimchi wo, rumo xei dan song xei, raabdun zipi yujong tar, jayang sapso kaani yungye yokowa mangbo, kor yupari. Yokowa chayin laji takta, kaang papatang kaab kiwi, sawiyo lin dipi yujong xin tong song. Yandro yomso yotar mwa taan tangkor chi rwo kawi lomni, yujong rumo xei dan rawi, tawi mungwa pahi song xin song pari. Tengkab mangkaam zonggi longchoo jokongche jikam parchoo kor songchob lapsu leja kundai tonggi yuje. Leja di kukongche jikam songchob ta pweda kumpa tongju chu nuipa kachi tuanju ri, xiamla di kochi sanju sero na. Longchoo jokongche jikam parchoo kor songchob lapsu leja te yang, chubi ngoche jikam laso ta songchob, saye lam bagzo matapa sepa je, rei som tsui yuje. Kukong chukje ge mei ngui zhu tse jodo simbi bachu kor laso tang. Mei ngatong la ge jikam songjob. Mei jikong la ge jikam leishu tongju so tang ndrawa yu. Leja di jikam jujong tang mangje yungban pachu songja se ne mangso lan banfa lan bishang yue pari. Longchu jukong je jikam bachu kor laso namjang jenyer songja pengge. Ngachu sachan digi mangso matay. Sumja jiaach jiaadro namdraan zhugtay na leka si do chupayen xii sumbari. Lem tuandropji.
3: Hari yu gwaacha tsongla xiamu raaj dhan kaab chobori. Nda taku ngaanda chido nija dhanjo yu, nda chilo jay song chigja yu.
0: Choo jukong ji namdi chishu ta sumdra sene namdraan di tuanpa nyi la ye yu pati. Tuanpa tangbo ji kam sumjab se ju zowarn za patan. Tuanpa nyi par hojaan naso se ju yin pati. Chamdo chongcher jikam khoyo ju, mangkab zong yela ju jie ju zha yunba, li ke changge. Nga chui cae yin tobi namran zhugtay se di jikam songjab toba tang, mangso jie yunban pawa se ju yin hi songbari.
1: Dengge, nincha chongcher me do zong do jia lo towe du zang yin. Mula menzhe ji jia yin ra war, simba cu du zang dang zin ji jia lo to jing yunba tang, cang min yunba su ju zhi jing yunba shi. Xiang le di guo jie san ju sin shu. Mei Dong Zong Ga Ding Xiang Ji Leng Zhong Cui Ri Long Kun Duo Jia Yin Dong Bu Mo La Men Zhe Duo Xie Ci Ye Bu Yue Ba Dang Men Bi Jing Gui Jun Bi Zhong Cui Bi Mi Cui Xiang Qiu Bi Jia Lu Tu Jun Yue Ba Dang Jia Lu Sui Bi Zhi Jing Gang Zi Tun Yue Ji Leng Zhong Cui Zhu Mo Ci Ren Cu Mi Ngan Cui Da Da Tu Wei Long Ma Jie Qin Jie Jia Lu Jia Ma Gang La Guo Nga Ju Dang Long Ma Ni Qin Jie Jia Lu Jia Ma Gang La Guo Sun Ju Zha Ju Yue 年轻人吃去也不能被开南西出日新藏假如也不行都接送吧谁每多种结论中去对清查明假如天里永被派对起去要把谁中国此人聪明俺去清了假如永被全国吃松了行送都接送吧谁罗西南结论中去中西有个批级修签单位有种子比假进上完了有个我扩散恰月 Nani, jilin chung cu yu guo wa mu ting jie zhe nga tong la nilin xie bar, yong bai guo chi ji jiang nga ju xin jue ba shi. Mie du zong jilin chung cu bi mi niang cu ji zhu xi rin qin cu mi. Nani ni zong, ngan cu bi mi mang bu xie jia luo dang sa kang, mang chue ni cang ji la di ni yong bai ya bu xiong yue jie song ba shi. Sai du du bi jia luo chen mer ga din xiang de gong chung cu jia luo lin nuan su zhe wo di ren nu chu guo dang Mu xiu niang duo jia lu lin nuan xie ba dang, ren ni tuan xie ma la la di ni jia lu tuan xie qi ru dong yu ba shi. Ni zhi zhong qian mi duo shi bu jia li ci yue gong xi jia, lin nuan su jing gen kuo a, di zhen qing gi, ren ni qing jie tuan xie ma xie gong, ni ma jie la mu zhu gi jia lu sui ba jia ma nga jia tuan xie xie ba dang, da qia ni ma jie la nyong xue lang jia ma nga dong tuan xie tui jue ji song ba shi. Jin lin zhong cuo dang, 德公中村呢，每度总个家里团里偏激性病温存性意。年冬就算落，每度总个家里团里偏激单位呢，大半多采取土围加进沙瓦，几家居民松月把日，西家全木切齿股东新就要把谁？那你可能每度总个家里团里起，团亲时的强牛永白果的阿东哈配月把谁？ Tīng kī chār, mē tō zōng tō lōng tē jī bī jiā yīn tōng bī kēn xīn, tūn lī tā wā tāng māng cū xiu bā, xie kāng zī bā jī jī zhōng sē tā jī tōng wī nāng bā zāng bū cā tōng ār.
0: Tēng dī lī cī jī zōm rēng gāng kā bā trā cī tā ā xī rā, xie kēn qīng kū kī lāk bā cē rē, nian rū xiong kī xiāng bā yu rū tā xī rā nām jā, rā pāp rī zōng kī sū nāp trā xī jī yā, 태인디 표조 산진 염달이 지휘처럼

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 야 서케고네 까 체체한 데마 장자 몽고 루시 돈라 춘다 땅고 크죠 몽보 곤레 팜다 따베테르 자케 요바 카프테나 봉쇼케 돈라 체케 요바 까 까 체체한 데마 장자 응어체 라데 란제 요베타 게 융토 테바 따베 랑고 옌니라 톰베지 헤고네 따토리 파 테네 코르송 돈라 치네 깐다 치바 헨테 garken na la jamne raden nam ka cherke gone garken di yala tine jalo chanku torto tolo mabdi di ramna serve dungdo korkam serin dindi parve rachen dindi chalo chechen dindi tavetin de ken gone ndodo salangam da chibe almango de ke musi lungo choba munde sola don la kyerju mi ba tachu die cha la songo tonari sa ndando de tamje sala shane pomo ponzo chine de ye tene chamo lenke so chu jibu cha tene ngoro te mechu le cha chamo lenke ke lu so yin ba tela tan ke gone tamje bede la ma se nga la sha ti lo tene ye cho sira ku ku ndungja kanda chebe nga te la pa mi nam je rango kanto la to sengzan lon lo chebe ga sengzan lon lo chebe ga hengo konga pa da cha pa ser ba te ngargu cha po chob je la ke gone ta ro an sing ba ka don la cha ke gone nye wa la ཁེ གོན རེད ནམ ཁ དེ དེ ངོག མ ཆིན ཆི ལེན ཟོམ ཆི ཁེ གོན ཁེ གོ གོང གབ པར ཚ པ དེ ཁེ དང ཇོ མི བེ ཁ ལོ ཐོང ཐོང དེན ད ཟེ ལེན པ དལ
1: གོང གི ན ཅུ ཏུ པཏ ཤི དོ ཅི ཁེ པི ལེན རོ ཨུ བདེན ཆེབ ད གོ པོ ཡི ཏུན བན སི པ ཉེན པོན ད ཡ དེ ར ཡུ སི པ ལེ མི ན ལ ཉེམ ད སེ ཐོང ཐོང མི ལེ ཕི ཡ ན པ པན ཤི ཅིན ཅེ སོ ཐབ ཇེ གོ སེ བ ཏར ལོ ཉེན ཆེ སོམ ད གི སེ རོ ཐོ ཏུན པ ད ཉམ ད ཡང ཅེ ར ད ལི ཉི ཡོ ནེ གོ ཡོང དོ ཏག པ ཏར ད ཐོ ནེ ཡོ ནེ མི ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Pyeongchang Longjin Nianjin Likong Kangge Longjin Yin.
1: Pyeong Longjin Nianjin Likong Kangge Longjin Yin.
2: Toba namba, dingdu mo namji sanbi bangyun junchi mi bara dabra yongchi. Luyang juzar je thala dini, hecho chwa ngue dang dang yang da si ju zhira. De yin mo ge je hidu li ni su, ni bi yang su je ni, hecho chun yongji hechi tonde dong dang dong mi ri. De na, juzar le xia xia la zhuwe le du mo ni, dingdu mo na la junbi sanbi jia qi da bu shi. Dena,

ཁྱི ཕྱད མམ དེ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི